0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu. Trump 2 di lagu pilihan kamu. Lagu pertama yang bakal kita puterin adalah lagu dari Bernadia, Wanita Tak Punya Malu. Trump 2, salah satu lagu yang menurut aku, lagu yang kalau Bernadia tuh nyanyiin kayak lain gitu dari lagu-lagu yang kemarin-kemarin udah dibawain sama Bernadia. Karena lagu ini tuh dari aransemennya aja udah kayak lagu yang lagu lama gitu. Karena musiknya memang Bernadia di album terbarunya ini pengen kayak musiknya itu kayak musik-musik tahun 2000-an Trump 2. Jadi kayak lagunya tuh enak didengar. Dan juga Trump 2 ini lagu yang udah ada di album terbarunya Bernadia. Aku lupa lagi nama album terbaru Bernadia, tapi intinya ini adalah salah satu lagu terbarunya juga. Dan Trump 2 juga aku info ke kamu, jadi yang pengen vote lagu di lagu pilihan kamu untuk hari ini ada 4 lagu. Lagu dari Nuna, Hong, terus juga lagu dari Akbar Chalai dan Mingsa, ada Astaga Bercanda, dan juga lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha. Jadi buat kamu, buruan vote sampai jam 9 nanti.

dan produk kreatif unggulan. Di lapas kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi Rap and Dance Competition Hip-Hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow!

0: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, next lagu yang bakal kita putarin ada lagu dari Akbar Chalai featuring Mingse, Astaga Bercanda. Teman Pro 2 di pagi hari ini buat kamu. Tadi kita juga udah putarin lagunya Bernadia, Perempuan Tak Punya Malu, teman Pro 2. Dan masih ada dua lagu juga, ada lagu dari Bruno Mars, Cha Cha Cha, dan juga lagu dari Nuna ya, Hong buat kamu. Dan ini lagu kedua yang bakal kita puterin. Jadi buat kamu yang pengen juga ngevote buruan, caranya gampang banget, Teman Pro 2, bisa lewat WhatsAppnya kita di 0811 410 968. Bisa juga lewat Instagram kita di @rrindeskor.makassar, dan juga lewat aplikasi kita di aplikasi RRI Digital.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Rampa 2 jam 9 waktunya ada bisik bincang asik nih Rampa 2. Waduh, berarti kalau hari apa nih? Hari Rabu kita bahas soal lingkungan ya Rampa 2. Jadi ini bencana. Oh iya, bencana. Jadi hari ini kita bakal bahas soal tanggap bencana Rampa 2. Dan untuk tema hari ini adalah waspada kebakaran lahan di musim kemarau. Emang sih akhir-akhir ini yang aku lihat tuh di Instagram Rampa 2 luar biasa, di mana-mana ada kebakaran. Sampai-sampai kemarin tuh yang paling dekat di sekitar kita ada di Talasa City, yaitu kebakarannya luar biasa banget. Dan juga Rampa 2 ini adalah bagian tantangan juga tersendiri, karena sekarang kan udah masuk di musim kemarau dan itu cuacanya ekstrim banget. Bahkan yang paling parah tuh kemarin di Kalimantan ya, yang sampai ratusan hektar yang kebakar Rampa 2. Ini adalah salah satu cara untuk mengingatkan kita bahwa di musim kemarau kita harus lebih berhati-hati Rampa 2. Apa kabar di Makassar yang sekarang tuh mengingatkan kita untuk lebih waspada, apalagi di tengah musim kemarau yang masih berlangsung juga kan. Kebakaran di lahan kosong terjadi di kawasan Talasa City juga di Kecamatan Tamalan Rea Makassar pada hari Senin malam 24 Agustus 2026 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Tengah Rampa 2. Jadi itu adalah salah satu hal yang wow, menggemparkan juga, kok bisa gitu ya. Dan itu cukup parah juga loh, apinya sangat besar-besar banget Rampa 2. Jadi sebentar kita bakal bahas tentang ini, waspada kebakaran lahan di musim kemarau. Jadi buat Rampa 2 jangan kemana-mana dulu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Prodway dari Makassar, teman terbaik kamu. Terampa 2 masih bahas soal waspada kebakaran lahan di musim kemarau nih, Terampa 2. Jadi ini kemarin kita udah tadi kita udah bahas soal kebakaran yang terjadi di lahan kosong yang terjadi di kawasan Talasa City, Terampa 2 di Kecamatan Tamalatea, Makassar pada hari Senin malam 24 Agustus 2026 sekitar pukul 18.35 waktu Indonesia Tengah, Terampada. Jadi api waktu itu membakar rumput dan juga semak-semak kering di lahan kosong yang luasnya diperkirakan mencapai 5.000 meter persegi hingga hampir 2 hektar ya. Beruntung Terampada dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka. Dan Terampada petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Makassar langsung bergerak ke lokasi menggerakkan sejumlah armada, dan setelah proses pemadaman selama beberapa jam apinya akhirnya berhasil dipadamkan, dan sepertinya sekitar pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.

yang semakin kering tanpa dua. Karena ini PR-nya besar banget, apalagi kalau kayak bakar sampah gitu kan. Bakar sampah tuh biasanya kita kira kayak okay, cuma bakar sampah, ternyata dampaknya tuh kalau kita nggak jaga dengan baik bisa melebar kemana-mana. Jadi tanpa dua harus lebih bijak lagi di musim kemarau ini ya, untuk menggunakan api. Jangan sampai awalnya cuma bercanda, lama-lama kayak jadi masalah besar juga tanpa dua.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Sekarang tuh lagi banyak bencana yang terjadi dan kita sebagai warga negara masyarakat Indonesia harus selalu waspada dengan terjadinya sebuah bencana terhadap dua. Dan itu penting banget buat kita lebih berhati-hati saat beraktivitas di area yang banyak ditumbuhi rumput juga, karena sekarang kan yang paling banyak kejadian adalah di kebakaran hutan ya. Jadi terhadap dua, kalau ada gitu kejadian atau mungkin lahan yang terbakar gitu, harap segera melapor ke pihak terkait, juga menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika ada tanda-tanda kebakaran saat penanganan bisa dilakukan secepat mungkin dan api tidak menyebar di kawasan pemukiman atau fasilitas umum terhadap dua. Jadi tetap peduli dengan lingkungan sekitar dan tingkatkan kewaspadaan selama musim kemarau ini. Langkah sederhana yang kita bisa untuk membantu mencegah kebakaran yang lebih besar lagi terhadap dua. Biasanya juga hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya yang namanya kebakaran adalah pengelolaan air dan lahan juga. Jadi di musim kemarau ini kita apa ya, kayak menjaga kelembapan tanah serta apa ya, membuat gitu kayak penampungan air yang bisa untuk kita lah apa ya, gitu kayak jadi tempat lah ya, wadah untuk bisa memadamkan api gitu, bisa jadi pertolongan pertama gitu ya ketika terjadi yang namanya kebakaran. Terus juga sampai dua, edukasi masyarakat ya, dilarang membukaan lahan dengan cara membakar serta menghindari aktivitas pemicu api serta membuang puntung rokok sembarangan. Itu juga menjadi salah satu cara atau hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah yang namanya terjadinya kebakaran hutan. Oke deh, sampai dua itu dia yang bisa kita bahas di Bisik Bincang Asik untuk hari ini, dan abis ini bakal ada jazz music sampai jam 11 dan juga nanti di jam 11 bakal ada santai siang yang bakal nemenin kamu. So thank you banget udah nemenin aku di pagi hari ini. Aku Rai pamit undur diri and see you. Bye bye. Sampai jumpa.

0: bangun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Nice.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist kembali nemenin kamu, tampungin lagu-lagu rokesan sampai mau jam 12 nanti. Buat kamu yang pengen request boleh ya di WhatsAppnya kita di 08 11 40 968, Instagramnya di @_Pro2 Makassar, ada di digital, juga bisa download di Playstore App Store kamu. Jadi silahkan kamu pilihnya, enaknya requestnya di mana aku puterin langsung.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baca-bacain request adalah salah satu hal yang menyenangkan untuk aku, karena aku bisa tahu bahwa selera musik kamu tuh seperti apa. Ini banyak yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 2, tapi lagunya lagu-lagu yang belum masuk ya. Jadi mudah-mudahan nanti segera kita masukin. Ini assalamualaikum, selamat siang. Kalau mengganggu, mohon izin request lagunya, boleh enggak boleh? Kalau menurut aku harusnya kalian sebagai penyiar bisa lebih memperhatikan. Ini apa nih? Ini katanya lebih mau lagu apa sih dia? Aku enggak tahu lagi. Oh, Justin Bieber lagu Ghost. Oke, terima kasih. Kakak siapa? Benar. Ini Kakak Lara. Terima kasih Kakak Lara ya atas masukannya ya. Terus ada lagi yang mau, ini ada yang ngechat, oh ternyata yang ngechat orang dalam Ji. Terus ada menjauh di sosi, ya nanti kita masukin di playlistnya ya. Pokoknya buat kamu yang request, terima kasih. Aku pindah ke Instagram, ini ada yang minta style dari loungernya si Rose Maaci ya, dari Yusrianti. Terus ada juga dari Fatul Sulemo, Lala Loshu-nya Niki, katanya gak pernah absen dari Pro 2, iya bener. Dan yang akan aku putarkan ini ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, ini dari is.beat. Terima kasih udah minta lagunya ya. Dan buat kamu masih boleh di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Pro2 Makassar. Make sure juga kamu download di Play Store App Store-nya RRI Digital Kita.

0: gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuma karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia gak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Jadi aku kembali lagi untuk bacain beberapa request, karena ini terakhir di jam 12 nanti kita bakal bahas ngulik ngobrolin kuliner dan UMKM. Aku nyapa-nyapa dulu yang udah masuk requestannya, ada minta Cortis by Acai dari Cortis, terima kasih. Donatul Salsa, terus ada minta Ahayer underscore MK minta lagunya si Stupid Songnya Olivia Rodrigo, udah aku siapin. Ada Aisyah Aleha underscore minta I Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande, udah aku siapin semuanya sayang-sayangku ya. Jadi terima kasih udah join request lagu di Pro 2 Hitlist. Habis ini aku balik lagi untuk kamu, tapi beda lagi. Tapi kalau kamu masih pengen request, masih bisa aku tetap putarin lagunya, walaupun aku gak bisa sapa-sapa ya gak apa-apa ya. Di 08111168 WhatsAppnya, Instagramnya RR_Pro2Makassar, RR Digital, kamu download di Play Store App Store-nya.

0: Halo Mbak, ada paket nih. Sudah bisa saya antar ke alamat, Mbak?
1: Tahukah Anda, sebuah perangkat yang digunakan untuk menemukan lokasi atau titik tersebut dikenal dengan nama GPS, Global Positioning System. GPS adalah teknologi yang memudahkan kita bernavigasi saat berkendara. Di awal perkembangannya, teknologi GPS digunakan untuk sistem navigasi global kendaraan militer. Sementara penggunaan GPS bagi warga sipil kala itu masih terbatas. GPS ditemukan oleh penemu para ilmuwan Massachusetts Institute of Technology Amerika Serikat di tahun 1957. Ilmuwan MIT menemukan frekuensi sinyal radio satelit Sputnik Rusia yang naik turun saat mendekat dan menjauh. Sistem navigasi GPS pertama kali dirancang pada tahun 1970 oleh Departemen Pertahanan Militer Amerika Serikat. Di tahun 1974, satelit GPS pertama diluncurkan di Amerika. Sosok yang paling berpengaruh dalam penemuan teknologi GPS adalah Ivan Gedding, salah satu ilmuwan MIT. Gedding memiliki konsep dan gagasan besar tentang pemanfaatan sinyal radio yang dipancarkan satelit Sputnik. Di bawah arahan Dr. Gedding, insinyur dan ilmuwan aerospace mempelajari penggunaan satelit sebagai dasar sistem navigasi untuk kendaraan yang bergerak cepat dalam gambaran 3 dimensi, yang pada akhirnya mengembangkan konsep yang penting bagi teknologi GPS. Di tahun 1999, perusahaan ponsel Benevol meluncurkan ponsel pertama yang dilengkapi layanan GPS komersil. Dan di masa kini, teknologi GPS telah digunakan semua orang yang memiliki smartphone dan koneksi internet.
0: Sesuai titik kan?
2: Teman terbaik.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nah, kalau ngomongin kuliner kan kayaknya nggak pernah ada habisnya ya, apalagi misalnya Indonesia, karena bahan makanannya tuh ternyata bisa dijadiin ide bisnis tuh, dan banyak pilihannya, mulai dari makanan tradisional, jajanan pasar, sampai bahan lokal yang sebenarnya sederhana dan bisa sekali untuk dikreasikan jadi sesuatu yang kekinian. Nah, di siang ini aku ada satu makanan atau kue yang cukup menarik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi ada UMKM kuliner, ini namanya Pisang Candu yang dikembangkan sama Jane Lovely. Dari namanya aja pasti udah bikin penasaran kan. Nah, si Pisang Candu ini tuh bikin jualan pisang kayak gimana misalnya. Nah, yang menariknya lagi, usaha ini tuh mengangkat bahan pakan lokal, yaitu bahan utamanya pisang yang jadi produk utamanya. Jadi bahan yang mungkin selama ini kamu anggap biasa aja, ternyata bisa punya nilai ekonomi yang lebih tinggi kalau misalnya diolah dengan kreativitas dan konsep yang tepat. Nah, untuk perjalanan Pisang Candu ini cukup menarik karena usahanya katanya berawal dari keikutsertaan si Jen dalam pameran UMKM lokal di sebuah kesempatan untuk ikut kegiatan dan mencari aktivitas yang positif. Nah, justru ini tuh berkembang menjadi sebuah peluang usaha untuk dia, dan disitulah ternyata produk berbahan dasar pisangnya mulai dikembangkan dan diperkenalkan sebagai salah satu kuliner yang punya daya tarik tersendiri. Dan kalau difikir-fikir, cerita ini tuh kayak relate banget gak sih sama kamu-kamu yang masih muda, teman Pro 2? Misal ngomongin bisnis pasti langsung mikir modalnya, harus punya produknya yang unik, terus brandingannya, tempat jualannya, packaging, promosi, sampai followers. Padahal kalau kamu lihat ceritanya si Jen tadi, itu gak semua bisnis harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang justru peluangnya datang dari sesuatu yang paling dekat sama kamu. Kayak si Pisang Candu ini, bahannya tuh bukan sesuatu yang susah ditemukan, tapi ya udah pisang dan banyak di daerah Indonesia, apalagi Makassar misalnya, kalau kamu pengen menginovasikan si produk ini. Tapi mungkin ketika seseorang melihatnya bukan si pisang ini memang bukan sekedar buah, melainkan sebuah bahan yang bisa dikembangkan menjadi produk bernilai jual, di sini muncullah ide bisnis itu. Dan aku akan bakal bahas kurang lebih si cara biar kamu juga bisa menemukan hal-hal yang unik dari yang biasa kamu anggap sederhana. Kayak si pisang ini sebenarnya si pisang aja, pisang goreng aja gitu loh, dengan berbagai macam topping. Tapi karena namanya Candu, relate sama Gen Z, jadi kayaknya akan sangat banyak dicari kalau misalnya memang ini bisa diinovasikan di Makassar.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik. Kamu masih sama aku, teman Pro 2 di mana? Di ngulik pastinya ya. Aku sampai bingung loh di siang hari ini. Nah, ini kan bahas si pisang ini yang tadinya jadi hal biasa aja, tapi ternyata bisa disulap menjadi hal yang menarik, teman Pro 2 gitu. Jadi memang salah satu kekuatan UMKM di Indonesia itu banyak pelaku usaha yang memang mengangkat potensi lokal di daerahnya masing-masing. Jadi bukan cuma jualan makanan, tapi sekaligus memperkenalkan rebahan dan cita rasa daerah ke lebih banyak orang. Apalagi memang sekarang kan zamannya medsos ya. Produk makanan yang tampilannya menarik, ada ceritanya, punya ciri khas, itu bisa lebih gampang dikenal. Dan orang mungkin awalnya ngerasa penasaran aja gitu ngeliat produknya di sosial media, tapi akhirnya bisa jadi pelanggan tetap karena mungkin ya emang rasanya enak ya kan. Jadi kalau misalnya kamu teman produk selama ini punya pikiran pengen punya usaha tapi memang bingung memulai dari mana, mungkin kamu bisa belajar nih dari cerita si pisang candu yang tadi. Jadi kamu gak harus nunggu untuk punya modal yang besar, gak harus nunggu juga punya ide yang super sempurna, karena kadang mulai aja dulu dari apa yang ada di sekitar kamu, dan bisa jadi sesuatu yang selama ini kamu anggap sederhana justru bisa punya potensi yang besar kalau misalnya kamu kasih kreativitas sedikit aja. Dan untuk teman-teman mungkin yang tinggal di daerah yang punya banyak hasil pangan lokal, ini juga bisa jadi peluang ya untuk kamu ya. Misalnya kamu di daerahnya tuh punya banyak pisang, singkong, ubi, jagung atau bahan khas daerah lainnya, jadi jangan cuma dilihat sebagai bahan makanan biasa, tapi kamu bisa lihat dari sisi bisnisnya. Bisa gak nih misalnya diolah jadi produk baru, bisa gak dikemas lebih menarik, atau bisa gak nih dipasarkan secara digital.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Semoga umpan telepon dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sekali lagi ini ngebahasnya tentang si UMKM ini. Jadi kan aku tadi nanyakan, coba lihat dari sisi bisnisnya, apakah si bahan-bahan ini bisa diolah jadi produk baru, bisa gak dikemas lebih menarik, dan bisa gak dipasarkan secara digital. Karena sekarang konsumen tuh juga gak cuma cari makanan yang enak, tapi juga mereka suka-suka produk yang punya cerita, identitas, dan sesuatu yang beda. Dan kisah pisang candu dari Kupang ini bisa jadi salah satu contoh kalau bahan pakan lokal bisa naik kelas ketika dipadukan dengan kreativitas dan semangat berwirausaha. Jadi teman kedua, jangan remehin ya bahan-bahan yang kelihatannya sederhana, karena ya siapa tahu gitu dari si buah pisang ini bisa lahir bisnis yang justru punya masa depan yang panjang untuk kamu. Habis ini aku nemenin kamu di Pro 2 Sport, akan hadir informasi-informasi olahraga untuk kamu. Ada panjat tebing Indonesia yang raih 2 perunggu speed relay Asia Youth Championship, terus ada 4 uji coba mematangkan chemistry tim basket putra Indonesia, dan balik lagi ke timnas basket putra yang siap tempur ke prakualifikasi FIBA Asia Cup 2020 9.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

9.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sesuai janji aku, kita balik di Pro 2 Sport. Infonya dari eredi.co.id, ada tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu di ajang World Climbing Asia Youth Championship. Dan tambahan medali ini diraih dari nomor speed relay U17 serta speed relay putra di U19. Dan capaian 2 medali perunggu Indonesia ini resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok Selasa kemarin, di mana tim putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Serikandi muda Indonesia juga turun tanding di nomor tersebut adalah pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenmi Kanli Riwo. Korea Selatan juga harus puas berada di urutan keempat setelah mencatatkan waktu 19,29 detik. Medali emas serta perak di nomor speed relay putri U17 disapu bersih oleh tim Tiongkok. Pasangan atlet Hadan Malik, Bahyu Ibar dan Amirul Rizky Febriansyah juga menambah perolehan medali tim putra. Pasangan putra Indonesia ini berhasil mengalahkan tim Kazakhstan dengan menorehkan rekor catatan waktu 11,9 detik. Tim Kazakhstan finish di peringkat keempat usai mencatatkan waktu 11,29 detik di babak final ini. Susah banget ya bacanya ya, maaf ya. Dan medali emas speed relay putri U17 diraih Tiongkok, sedangkan perak disabet oleh tim Korea Selatan. Pelatih tim pendamping Indonesia yaitu Yudhistira mengapresiasi pastinya kerja keras seluruh atlet yang bertanding di ajang kejuaraan internasional, dan semua hasil kompetisi menjadi bahan evaluasi supaya kemampuan atlet kita, utamanya panjat tebing, akan semakin terasa. Dan skuad Indonesia dinilai memang sudah berjuang keras kok dan tampil secara maksimal sepanjang ajang kejuaraan ini.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

9.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Jadi ini ada Timnas Basket Putri Indonesia yang lagi mematangkan chemistry pemainnya melalui 4 pertandingan uji coba sebagaimana disampaikan DPP Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Perbasi dalam keterangan tertulis di Selasa kemarin. Uji coba ini adalah persiapan tim Merah Putih menjelang prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029, di mana rangkaian uji cobanya juga terus berlangsung di Dewa United Arena Banten selama masa persiapan. Indonesia juga menghadapi Ran Simba Bogor 2 kali melawan timnas Singapura dalam rangkaian pertandingan uji coba tersebut. Skuad asuhan David Singleton juga menguji kemampuan dengan menghadapi Pelita Jaya di seri uji coba tersebut, dan pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton menilai bahwa rangkaian pertandingan ini membantu pemain untuk membangun chemistry dan menyatukan permainannya, katanya. Pelatih yang akrab disapa Coach Dev ini juga sempat melihat perkembangan kekompakan pemain selama menjalani persiapan, dan menurutnya memang para pemain ini menunjukkan antusiasme yang tinggi menjelang keberangkatan menuju di Malaysia. Dev juga menilai bahwa komposisi pemain memiliki perpaduan kemampuan yang dapat menjalankan berbagai peran, dan perbedaan kemampuan pemain ini akan membantu timnya untuk menjalankan berbagai kebutuhan selama pertandingan. Bahkan persiapan tersebut juga menjadi modal timnas basket putra untuk menghadapi persaingan grup C di Malaysia nanti. Jadi kita doakan yang terbaik untuk timnas basket Indonesia ini, meskipun uji coba pasti tetap kita menginginkan hasil yang terbaik juga dong ya.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Nomor 2, balik lagi di pastinya di Santai Siang sama aku. Tapi di jam 2 nanti aku bakal ketemu kamu dan kita bakal pindah lagi bahas nih Pro 2 Entertainment ya. Jadi jangan kemana-mana, abis ini kita update infonya masih sama dari rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi, Bang Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

biasa info yang aku bawain bisa kamu cek sendiri di rrd.co.id. Jadi ada film Laut Bercerita yang memperkenalkan teaser poster terbaru mereka sekaligus video musik bertema Matilah Kau Mati. Lagu yang dibawakan Efek Rumah Kaca bersama Knok ini menjadi bagian dari rangkaian promosi filmnya, dan teaser posternya menampilkan ruang makan menjadi salah satu set penting di film ini, di mana ada meja makan dengan latar foto-foto keluarga Wibisana yang menggambarkan penantian terhadap anggota keluarga yang tak kunjung pulang. Ruang makan ini juga digunakan sebagai latar video musik Matilah Kau Mati, di mana set ini sebelumnya dibangun untuk kebutuhan syuting Laut Bercerita di Semarang di tahun lalu. Lalu visualnya menggambarkan luka keluarga korban penculikan aktivis 1998. Meja makan ini juga jadi simbol kehangatan keluarga sekaligus ruang tempat untuk orang-orang terdekat biru laut menunggu kepulangannya. Sementara video musik Matilah Kau Mati menghadirkan emosi dari kisah laut yang bercerita melalui sudut pandang yang berbeda, di mana video ini disutradarai Cozy Rizal dan udah dirilis di YouTube Pal Egg Picture. Jadi bisa kamu cek gimana mereka bikin video klipnya. Dan ceritanya mengenai filmnya sendiri adalah cerita tentang penantian tanpa kepastian yang muncul melalui karakter Asmara Jati dan mempertanyakan keberadaan kakaknya si Biru Laut yang menghilang dan meninggalkan keluarganya dalam ketidakpastian. Cozy Rizal juga mengeksplor gagasan tentang kehidupan setelah kematian di dalam video musik tersebut. Karakter Biru Laut juga digambarkan kembali bangkit sebelum akhirnya menghadapi kematian yang mengamati berbagai benda di sekelilingnya. Video musik Matilah Kau Mati ini juga hasil dari kolaborasi Efek Rumah Kaca dengan musisi muda Angan Senja dari Knok yang biasanya kamu kenalnya, dan lagunya udah tersedia platform musik digital. Filmnya sendiri diadaptasi dari novel karya Leila S. Chowdhury. Filmnya diproduksi oleh Pal Egg Picture, dibintangi Reza Rahardian, Yunita Siregar, Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan lain-lainnya. Nah, ini filmnya membawa kisah Biru Laut dan keluarganya ke layar lebar dengan latar peristiwa di tahun 1998 yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 29 Oktober 2020.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

90,8 dari Produ FM, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Produ, ini ada kabar terbaru dari DOXO alias Dohkyung Su yang katanya bersiap comeback teman Produ ini dengan karya terbarunya yang judulnya Dopamin, dan ini nanti akan dirilis di September mendatang. Sudah ada foto teasernya juga di album barunya yang dirilis kemarin. Nah, ini mini album Dopamin dijadwalkan rilis di 8 September nanti dan melalui platform musik udah bisa kamu dengarkan. Albumnya juga jadi karya terbaru Dohkyung Su setelah hampir 1 tahun sejak perilisan digital sebelumnya yang Dam. Nah, comeback ini juga menandai kembalinya Dohkyung Su ini dengan karya musik terbarunya melalui Dopamin. Juga si DO ini akan kembali menyapa fansnya dengan mini albumnya gitu. Nah, si Dohkyung Su juga menyapa fansnya di Jakarta, fan meeting nanti November di 2026, judulnya Day Off, di mana fan meeting ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Istara Gelora Bung Karno Senayan, bener, Jakarta, 21 dan 22 November. Nah, di 21 November katanya dijadwalkan dimulai pukul 7 malam, sedangkan hari keduanya di pukul 3 sore. Informasi mengenai kedatangan Dohkyung Su ini diumumkan juga melalui akun Instagram promotor resminya di leadexperience.id. Promotornya juga menyebutkan kedatangan Dio ini jadi momen yang udah lama dinantikan fansnya, karena fan meetingnya juga jadi bagian dari kegiatan rangkaian 2026-2027 konser tour si Dohkyung Su ini. Pokoknya pasti yang suka banget XO pasti tahu lah ya, XOL ya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lokin lokal info di jam 3 sampai mau jam 4 nanti. Seperti biasa infonya ada di rri.co.id. Nanti aku hadirkan ada Raker Unismu yang katanya mempertajam teaching university dan perkuat 75 prodi. Terus ada Sekolah Islam Al-Fatih Makassar buka SPMB 2007-2028 dan ada jalur beasiswa. Habis itu Kesbang Pol Makassar kedepankan pendekatan sosial dan potensi konflik. Seperti apa nanti kita bahas satu-satu ya.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Nono Kumarla Wanderari Prado FM, teman terbaik kamu ya. Teman Prado, tadi udah aku spilkan beberapa login kita hari ini. Salah satunya ada Universitas Muhammadiyah Unismu Makassar yang katanya mulai menggeser fokus pengembangan dari ekspansi kelembagaan menuju penguatan mutu. Jadi setelah berkembang sampai punya 75 program studi, Unismu sekarang mempertajam diferensiasi mereka sebagai teaching university yang tetap punya kekuatan riset, berdampak bagi masyarakat, dan berputasi global. Arah ini juga mengemukakan dalam paparan Ketua Badan Pembina Harian Unismu Makassar Profesor Dr. Gagaring Pagalung MSc AKCA dan Rektor Unismu Dr. Insinyur Haji Abdul Rahim Nanda STMT IPU di rapat kerja tahun akademik 2026-2027 di Malino Highland. Dan dalam sesi yang dipandu Sekretaris Badan Perencanaan Unismu Dr. Insinyur Rahmi SPI MSI IPU, Ketua BPH memaparkan arah pengembangan sarana dan prasarana kampus, sedangkan Rektor menyampaikan capaian kinerja dan arah pengembangan Unismu. Nah, untuk Rektor Unismu Makassar Abdul Rahim Nanda mengatakan pilihan menuju teaching university ini lahir memang setelah universitas kembali mencermati kapasitas real institusi dan parameter akreditasi perguruan tinggi. Dan sebelumnya roadmap Unismu menempatkan periode 2024-2028 sebagai fase toward research university, namun memang masukan para pakar yang diundang Unismu menunjukkan bahwa diferensiasi misi perguruan tinggi itu perlu disesuaikan dengan kekuatan sumber daya manusia dan kondisi faktual institusi gitu. Makanya Rakar ini katanya akan memang menugasi tim ad hoc untuk lebih mempertajam rumusan teaching university mereka.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.
2: Uh-oh.

9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada Sekolah Islam Al-Fatih Makassar yang resmi melaunching sistem penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA. Dan proses penerimaan dibuka lebih awal untuk menjaring calon peserta didik yang ingin memang memperoleh pendidikan umum sekaligus pendidikan agama dan Al-Quran. Ketua Yayasan sekaligus Direktur Sekolah Islam Al-Fatih Makassar, Dr. Penny Setiwati, mengatakan tahun ajaran 2027-2028 pihaknya menargetkan penerimaan sebanyak 145 siswa untuk TK, 400 sampai 500 SD dan 80 SMP, 50 siswa SMA. Ya, juga menjelaskan kalau unit pendidikan Al-Fatih tersebar di sejumlah lokasi strategis yang ada di Kota Makassar. SD Al-Fatih sendiri ada di Jalan Domba dekat salah satu mal yang ada di Makassar, sementara TK-nya, SMP-nya berlokasi di Jalan Ratu Langi, sedangkan SMA-nya ada di Jalan Mapanyuki tepat di belakang Gedung Agung dan Toko Agung. Adapun kantor pusat Al-Fatih ini berada di Jalan Kelinci. Menurutnya, jumlah peserta didik di setiap jenjang sengaja dibatasi karena proses pembelajaran berlangsung lebih efektif dengan dukungan tenaga pendidik yang memadai. Dan saat ini Al-Fatih sendiri punya 179 tenaga kerja dengan 130 orang, diantaranya adalah tenaga pendidik. Benar. Dan selain membuka jalur reguler, Al-Fatih juga menyediakan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan keluarga kurang mampu. Program ini juga telah berjalan sejak tahun 2018 dan telah dimanfaatkan sekitar 150 sampai 160 siswa yang menempuh pendidikan secara gratis. Taman Pro 2. Thank you.

Semalam Komar 8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu. Fauzan udah datang nemenin sore ceria kamu. Aku pamit teman Padua, terima kasih udah nemenin aku di santai siang. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9,5 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, Tom Pro 2 di sore ceria untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan seperti biasa kalau di jam 4 sampai jam 5 itu kita ngebahas seputar tips nih Tom Pro 2. Dan sebelum mungkin melangkah lebih jauh, Fauzan mau tahu nih kabar kalian, apakah kalian baik-baik aja nih Tom Pro 2? Apakah kalian moodnya lagi baik-baik aja atau mungkin ada lagi murung Tom Pro 2? Apalagi kan sekarang tanggal 26 nih ya kan, 26 banget nih, tua banget nih tanggal ya kan, lagi pusing-pusingnya nih ya kan. Nah, sabtu kalian mau sharing juga boleh sih Tom Pro 2, sebenarnya boleh-boleh banget Tom Pro 2. Dan juga Fauzan ingatkan juga nih, nanti di jam 5 kita sampai jam 6 kita akan berikan informasi yang ter up to date. Pokoknya nanti Fauzan akan kasih juga tentang informasi seputar jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Dan yes, banyak lagi sih nanti akan Fauzan kasih juga. Dan nanti kita break dulu di jam 6 sampai jam 7 untuk azan maghrib ya kan, baru nanti kita kembali lagi di jam 7 sampai jam 8 untuk ngebahas seputar dari apa sih. Oh kayaknya, oh ada ini sih, nanti aku mau cerita MC Tom Pro 2. Jadi kita akan susun bareng lah ya untuk hari ini. Eh, hari apa sih? Oh, hari Rabu deng, ini bukan hari Kamis. Astaga, saya salah, maafkan saya ya. Nanti kita bahas lah ya topik di hari Rabu di jam 7 sampai jam 8. Apa aja nanti topiknya kita bahas, nanti kita lihat lah ya. Kalau gitu mungkin sebentar Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian. Jadi tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Teman berdua masih bareng Fauzan untuk hari ini di sore ceria ya kan. Dan seperti biasa kalau kita di jam 4 sampai jam 5 itu kita ngebahas seputar public figure nih teman berdua. Kebetulan untuk hari ini itu di setiap hari Rabu itu kita ngebahas seputar teknologi ya teman berdua ya. Jadi ya siapa sih yang tidak tahu kalau kita bahas teknologi itu ada yang namanya David. Guys, itu dia teman berdua. David Gadgetin yang dimana orang kalau mau kayak mungkin beli HP atau beli laptop pasti kita nonton reviewnya dari situ, teman berdua. Iya kan? Jadi selama ya sejam ke depan ya kan kita akan ngebahas seputar David Brandy nih atau yang lebih dikenal sebagai David Gadgetin nih sebentar teman berdua ya. Jadi selama beberapa menit ke depan kita akan ngebahas itu setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi teman berdua jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2. Terima kasih. Teman terbaik kamu.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Ya, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Caranya gampang banget.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sabar waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Teman Pro 2 kita udah selesai untuk ngebahas public figure untuk hari ini, dan nanti di jam 5 kita akan masuk lagi untuk memberikan informasi ini teman Pro 2 ya kan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria. Dan yes, sekarang Fauzan akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar nih Teman Pro 2. Langsung aja nih Teman Pro 2, kita ke Jalan Simpang 5 Bandara. Terlihat lancar-lancar aja nih Teman Pro 2, tidak terlalu macet juga ya kan. Tidak ya, aman-aman aja sih sejauh ini di Jalan Simpang 5 Bandara. Dan di Jalan Hertasning Arupala terlihat ramai lumayan sih Teman Pro 2 kalau aku lihat di jalanan ini. Kenapa ini ribut sekali ini Bu Nindi yang masuk siang ini? Dan di jalan mana lagi nih? Di Jalan Veteran terlihat juga ramai Teman Pro 2 ya kan. Jadi untuk kalian mungkin yang mau pergi lewat Veteran, mungkin Veteran mana nih ya? Veteran Selatan. Pokoknya daerah-daerah situ Teman Pro ya. Dan di jalan Dan di jalan Haji Bau terlihat lancar-lancar aja, enggak ada kemacetan sedikit pun. Dan yang terakhir mungkin di Jembatan Barumbung juga aman-aman aja, enggak ada kemacetan sedikit pun. So, yang membutuhkan juga ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi.
4: Nuwun.
5: Dagawel.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Aktif, akselerasi aktif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Lombok, berawal dari permainan gambus yang syarat makna budaya. Dibuka dengan lagu Resonansi Dunia, album ini mengajak generasi muda tetap jaga identitas budaya di tengah derasnya pengaruh luar.

Yes, Tom Pro 2 bareng Fauzan untuk hari ini di Sore Ceria, dan kita akan break dulu Tom Pro 2 di jam 18.07 karena akan ada nanti azan maghrib. Tom Pro 2 ya, nanti Fauzan akan berikan iklan azan maghrib di jam 18.07 kalau kulihat di jadwal untuk hari ini. Jadi yes, kita break dulu lah ya Tom Pro 2, nanti Fauzan akan kembali lagi untuk teman kalian dari jam 6 sampai jam 7, jadi nanti jam 7 Fauzan akan kembali untuk hibur kalian semuanya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PAM, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Teman terbaik kamu.

marbahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Tahu nggak? Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film. Atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang nggak tinggal diam lihat hal nggak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

Yes, teman Pro 2 Mas Bram Fauzan untuk hari ini di Suara Ceria. Dan kita masih di jam 7 masih ngebahas seputar teknologi ya kan. Jadi kita sekarang di jam 7 bahas seputar teknologi, yang dimana mungkin kalian bertanya-tanya kenapa bahas teknologi, kenapa bahas teknologi di jam 7. Karena kalau di jam 7 memang di keterangannya sih itu jam 7 ya kita bahas teknologi. Jadi nanti selama sejam ke depan kita akan bahas teknologi ya teman Pro 2 ya kan. Mungkin itu seputar HP atau seputar apapun itu sih teman Pro 2 ya kan. Jadi teman Pro 2 jangan kemana, tetap di sini aja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeh, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai motto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Yes, Tumbler 2 sekarang jam 19.54 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini di Sore Ceria. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan ya kan. Terima kasih banyak. Kalau gitu Fauzan pamit, sebab bantu kalian semua jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu Tumbler 2 ya. See you, bye-bye Tumbler 2.

0: TLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Widi, itu barusan dari Edit ya, lo catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Lo enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Henry.
0: Halo, halo, halo.
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah enggak seperti dulu dong berarti, Dan.
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Ini
2: Memantapkan
0: hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, benar.
1: Di lagu ini. Wah, gokil.
2: Akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis
1: single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
0: Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Iya,
0: gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang bener-bener pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata.
0: Okay.
2: Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Tapi alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri. POV-ku sendiri.
0: Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya
0: masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya, sama Kak Randy Pandugo, ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri mandiri berarti ya,
2: iya,
1: lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Makanya.
2: Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
2: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
1: Okay.
2: biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek nggak sih cerita ke orang yang nggak tepat gitu.
1: Oh,
2: jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
1: Oh, I see. Gitu. Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
2: Insya Allah ada.
1: Eh, gila. Hey, siapa namanya? Siapa namanya?
2: Bang Agung.
1: Bang Agung. Gila. Kiki ada, Kiki namanya Kiki.
2: Kiki ada.
1: Ada Kiki. Ada Kiki. Kiki.
2: Sahru ada Sahru.
1: Luar biasa Sahru. We love you.
2: Pekayo mana itu?
1: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
2: Yay, halo guys, teman-teman. Oh gitu.
1: Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
0: Benar sih. Tongkrongan asik, Bro.
1: Tongkrongan asik dong berarti dong.
2: Wah, asik banget sih.
0: Seru.
1: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
2: Mungkin ya.
1: Iya. Mungkin ya. Mungkin.
0: Semoga.
1: Absen dong kalau kalian nonton absen ya, nanti kita sapa ya.
2: Coba absen lah guys.
1: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakili enggak?
2: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
1: Oh.
2: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
1: Oh, wow.
2: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
1: Oke.
2: Tanya dunia dan berterus terang. Enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
2: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke.
0: Okay. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berserah. Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi
1: Enggak usah.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita misalnya kan.
0: Masih setengah 8 malam.
1: Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Nah ya makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pasti kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
1: Gimana ya? Sedih. Aduh nih, berat kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener-bener.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih. Lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah enggak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak sekarang. Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Yeah.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang enggak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget
1: banget. Iya kan?
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih gitu.
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih, jujur mental yang digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat khusus lah.
1: Punya treat khusus, iya benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang enggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya, jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Cuma nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya tau. Kayak gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Nih, gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML-ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih. Tapi
1: akhirnya dari apa ya? Proses lu itu. Proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lu merasa ada titik dimana kayak aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: Ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang, ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya, oke.
2: Okay. Masih muda lah ya.
1: Iya, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena
1: jelas.
2: Lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya, iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Tuh. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Dari Aceh. Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh
1: udah tahu.
2: Air mata semua. Langsung
1: udah langsung
2: ma.
1: Tiba-tiba netes ya.
2: Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa, sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang.
1: Okay.
2: Tapi banyak apa ya, banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut wa.
1: Iya.
2: Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut wa. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah
0: gitu.
2: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar. Solusi lah.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu semesta ini.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2 dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright. Jadi langsung aja ini dia. Semesta dari Ken Reese.

0: senang banget sih. Senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
1: Oke.
0: Iya. Ada karakter Kak Randy juga di
1: situ. Betul.
0: Itu sih yang senangnya.
1: Benar.
0: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
2: Iya, benar.
0: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
1: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Reni Badugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
0: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
0: Asik-asik banget. Ada Kak Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
1: Benar.
0: Industri kalau seru gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau enjoy ya.
1: Enjoy bisa enjoy, seru gitu kan.
0: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
1: welcome
0: mereka
1: ya.
0: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin.
2: Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
1: Betul.
0: Insyaallah amin.
2: Insyaallah ya.
1: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
2: Betul. Ya.
1: Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
2: Puas banget.
0: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
1: Benar.
0: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
1: Yes.
0: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
2: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
0: Jadi benar. Mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
1: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
2: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
1: Ada Dian Pejo. Iya.
2: 24244.
1: Iya, 4244.
2: Iya, betul.
1: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis? Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
0: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
1: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
2: Iya.
0: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
1: 4 bulan 5 bulan. Ya. Sampai akhirnya rilis ya.
0: Iya, sampai akhirnya rilis.
1: Oke.
2: Baru ini ya, baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
0: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan. Dan belum pernah.
1: Benar.
0: Ternyata kayak gini ya rasanya.
2: Pengalaman baru ya.
0: Pengalaman baru. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
1: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
2: Pasti ada.
1: Karena, ada takut keraguan gitu ya.
0: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak. Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung. Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang berubah gitu ya. Bener. Salah satu kebimbangan aku juga ternyata kemarin. Dan syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
2: Respect.
0: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
1: Bener.
0: Kenko yang mereka tahu tuh Semesta, Kenko tuh yang
1: yang ada di lagu ini.
2: Benar.
1: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kenris di lagu Semesta?
2: Nah, ini menarik nih. Menarik cue.
0: Kalau lirik

0: part itu.
1: Part itu. Jadi waktu itu kita masih rundingin pegantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
0: okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam. Ayy. Coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rocks
0: udah. Nggak pulang.
2: Abis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi. Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Benar. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop. Sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
0: betul,
1: gitu. Itu sih yang Alhamdulillah.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
2: bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi.
0: Ada
2: dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurut rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngeliat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia juga banyak ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dengan, yeah, dengan bener, referensi bener. Yeah. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Iya,
1: ada dia, toko kaset vinyl gitu.
0: Oh, okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Oh, tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar.
1: Jazz,
0: benar.
1: Inilah.
0: Yeah, emang toko barang antik situ ya?
1: Iya.
0: Benar.
1: Toko barang antik.
2: Menarik.
0: Iya. Itu musisi ya, Rahim Laude.
2: Benar.
0: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang
1: enggak pesulap.
0: Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuma kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angkat ya Josandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih. Ada.
1: Wow.
0: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi. Part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti
2: lah ya.
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa, oh, rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Oh, masya Allah.
0: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gagal juga sih bangnya.
0: Ya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi.
2: Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih.
2: Ada lagi.
0: Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah, gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah, gokil. Oke. Bawa lagi.
2: Udah mentok.
0: Udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat and masih sama Ken Riza.
0: Yes, yes, yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya, oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: MV atau visualizer.
1: Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing begitu.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh, iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya semesta ku meminta gitu.
0: Bisa
2: rupa juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Kenris.
0: Bye-bye.

96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Enggi hari ini di Jaga Malam. Setelah tadi kita dengerin music live chat dari Pro 2 Jakarta ya. Jadi buat kamu yang mungkin dari tadi rindu sama suaraku, I'm back, asik. Balik lagi ya. Aku menemani kamu sampai di jam 11 seperti biasa teman Pro 2. Dan satu jam ke depan, as always juga kita bakal ngobrol-ngobrol di zona komunitas. Siapa yang dulu pernah masuk komunitas, angkat tangan. Pokoknya nanti kita bakalan seru-seruan hari ini, jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Friday FM, teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia dateng. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru dateng.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
6: Teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Kompas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran surah Al-Asyr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bis-sabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah SAW bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Semalam aku 48.2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman dimanapun kamu berada. Suara aku agak serak, ya sekarang pertama kurang tidur, kurang makan, sama kurang perhatian. Iu deh. By the way, kembali lagi aku nemenin kamu di pagi hari ya, di hari Kamis ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai mau jam 10 nanti. Dan of course satu jam pertama kita akan sehat bareng di info kesehatan. Seperti apa? Aku ada penyesalan sih beberapa hari ini, aku jarang olahraga, nggak tahu kayak badannya tuh bener-bener gak ada motivasi gitu, kenapa ya? Nanti kita cerita sama-sama lah teman berdua ya. Kamu juga akan diputarkan lagu-lagu yang pastinya menyenangkan di pagi hari ini. So stay tuned with us, with me di 98.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, gue mau check out ini nih, keren banget.
1: Brand luar?
0: Iyalah, kalau brand luar kan lebih keren, kualitasnya juga pasti bagus.
1: Pasti bagus?
0: Ya, namanya juga brand luar.
1: Lah, emang kalau buatan Indonesia pasti nggak bagus?
0: Bukan gitu, tapi ya lebih percaya aja sama brand luar.
1: Padahal sekarang banyak banget loh produk lokal yang kualitasnya bisa bersaing. Misalnya fashion, makanan, skincare, sampai produk kreatif.
0: Tapi kalau produk lokal mahal gimana?
1: Ya jangan beli cuman karena lokal. Cari yang memang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan.
2: Kadang kita terlalu sibuk mencari yang keren dari luar, sampai lupa di sekitar kita juga banyak karya anak bangsa yang gak kalah keren. Bangga pada produk lokal bukan berarti anti produk luar, tapi tentang memberi kesempatan pada karya anak bangsa untuk tumbuh, berkembang, dan dikenal lebih luas. Karena setiap kali kita memilih produk lokal yang berkualitas, ada kreativitas, usaha, dan mimpi orang Indonesia yang ikut kita dukung.
0: Jadi, bangga sama Indonesia nggak harus selalu lewat upacara atau mengibarkan bendera.
1: Bisa dimulai dari hal sederhana, dari produk lokal yang kamu pakai, karena kita
3: bangga buatan Indonesia.

Sebenarnya aku 8 dari Perdu FM teman terbaik kamu. Jadi tuh aku beberapa kali, which is itu beberapa minggu yang lalu ya, itu aku bisa olahraga 2-3 kali gitu. Pas di akhir-akhir ini aku kembali lagi males teman Perdu, bukan males sih, cuman nggak ngedapat spark olahraga gitu. Tapi aku yakin ini hanya sementara karena begitu udah mungkin udah waktunya udah bener, sudah aku atur sedemikian rupa, pasti bisa kok olahraga menurutku ya, menurutku. Jadi memang di saat ini aku masih bukan masih sih, mungkin di minggu ini belum kali ya, di minggu ini belum karena masih banyak yang aku harus kerjakan dan belum selesai dan itu jadi penghalang. Tapi mudah-mudahan gak lama ya. Aku menemukan dan mendapati diriku memang ada di saat-saat dalam sebulan tuh ada 2 minggu yang sama sekali aku gak olahraga gitu. Dan itu sebenarnya gak bagus ya sebenarnya teman Padua. Well, ada beberapa ternyata pemicu utama kenapa misalnya motivasi berolahraga kamu tuh kurang, teman Padua. Nah, ini yang aku akan ulik satu-satu dan gimana cara untuk mengatasi si burnout saat olahraga ini, teman Padua ya. Habis ini aku spill untuk kamu.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

96,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jadi istilah burnout saat olahraga tuh ada juga ya. Apalagi beberapa penyebabnya tuh berbagai macam juga. Seperti misalnya kamu lagi kekurangan tidur atau kelelahan fisik. Jadi kurangnya istirahat atau kualitas tidur kamu yang buruk ternyata tuh bisa ngaruh ke tubuh kamu yang tidak punya energi untuk bergerak. Jadi menganggap olahraga tuh jadi beban gitu, bukan sebagai sesuatu yang enjoy lagi kayak kemarin-kemarin misalnya. Terus ternyata ada kelelahan mental teman berdua ya, mungkin karena beban kerja, stres harian, atau mungkin ada masalah akademik yang akhirnya menguras psikologis kamu dan membuat si otak kamu itu secara otomatis menolak aktivitas yang membutuhkan tenaga ekstra. Jadi misalnya kamu ngerasa beberapa hari ini jadi malas olahraga padahal kemarin-kemarin aman aja, ya mungkin ada beberapa penyebabnya itu. Dan penyebabnya beragam ya, bisa dari luar, bisa dari diri kamu sendiri. Pokoknya kenali diri kamu sendiri menurut aku. Nah, nanti aku bahas lagi apa penyebabnya dan gimana sih caranya biar kembali semangat olahraga lagi.

aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu, hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.

98 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Produha ya. Dan aku tadi buat kami baru gabung ngebahas tentang ada beberapa alasan kenapa jadinya kita tuh yang tadinya bisa rutin banget olahraga tiba-tiba badannya tuh menolak gitu, gak ada semangatnya lagi untuk berolahraga. Nah biasanya karena rutinitas yang monoton. Nah ini kamu bisa melakukan jenis latihan atau rute yang sama terus menerus tanpa variasi, ternyata bisa bikin capek begitu ya. Kalau aku sih memang punya satu tempat ya paling di CPI sih, cuman ada beberapa yang pengen ku explore, cuman ya gak kesampaian karena olahraganya itu cuman bisa pas matahari terbenam karena takut hitam, takut ireng ya. Terus ada pengaruh lingkungan juga, jadi kurangnya mungkin dukungan dari orang sekitar kamu, atau memang lebih banyak dari kamu yang mau dopamin instan pakai gadget. Nah itu bisa bikin tubuh kamu jadi pasif dan enggan beranjak. Caranya gimana sih teman Padua supaya kembali lagi bersemangat? Yaitu mulai dengan durasi yang singkat-singkat dulu, kayak 5-10 menit aja. Terus coba rute baru, cari tempat olahraga yang baru atau olahraga yang berbeda kamu carinya, atau ya tempat latihan aja gitu biar enggak bosan misalnya. Dan akui bahwa kamu ngerasa lelah itu wajar, jadi kamu bisa berikan waktu jeda sejenak tanpa merasa bersalah. Kamu juga bisa membaca panduan lengkap untuk menjaga konsisten dari artikel resmi misalnya, karena mereka tuh biasanya ngasih kamu tips untuk menjaga semangat biar tidak cuma di awal bulan semangatnya, tapi semangatnya bisa stay sampai di akhir bulan juga ya. Aku ngasih ini biar kita semua sehat, biar kamu juga kenali diri kamu, dan biar kamu juga tahu gitu keadaan diri kamu sebenarnya seperti apa. Jadi bisa melakukan aktivitas yang pastinya yang bikin sehat ya olahraganya ya. Dan habis ini aku bakal spill lagu pilihan kamu, habis itu ada info-info update. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Perdua FM, teman terbaik kamu. Well, I'm also sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

0: angels.
1: Stay tuned only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesan ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya

90,8 ya dari Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Ya, sudah di jam 7 lewat dikit ya. Setiap aku spill lagu pilihan kamu, seperti biasa aku ada 2 lagu mancanegara dan 2 lagu Indonesia. Kita mulai dari Ariana Grande yang Had That I Met You Love Me.

Semuanya bisa kamu vote di 08 11 40 968 WhatsAppnya teman Perdua, Instagramnya di RRI_Perdua Makassar. Mesok kamu download di Play Store App Store kamu RRI Digital biar kita cepet puterin lagu yang kamu mau.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

bakal bertahan. We never know, teman Broadway ya. Sampai kita ketemu di hari Sabtu lagi. So, terima kasih sudah nemenin aku di Weekly Top 20 edisi hari ini. Sampai ketemu di Weekly Top 20 lagi di minggu-minggu depannya. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Nindi Deha nemenin kamu di hari ini ya, dan udah mau jam 8, tapi yang pastinya nanti aku bakal kasih kamu informasi cuaca sebelum puterin lagu pilihan kamu. Untuk sementara aku ada aplikasi keren untuk memenuhi segala kebutuhan kamu, baca berita dan dengerin radio di mana aja dan kapan aja. Kamu bisa download di Play Store, App Store kamu, gratis, RRI digital, enggak makan memori banyak di handphone kamu. Apalagi mau request lagu, di situ doang kita bisa cepat bacanya. Kamu bisa join di live check setiap kita siaran. Jadi langsung download sekarang di Play Store, App Store kamu, RRI digital aja, teman-teman.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

96,8 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu. Perakiran cuaca ya di hari ini untuk melengkapi sepada selamat pagi teman Pro 2. Ini ada prediksi daerah-daerah yang berawan, kemudian cerah dan kabut asap teman Pro 2 ya. Kita langsung ke daerah-daerah mungkin yang berawan aja dulu. Ini ada Kabupaten Bulukumba, Banteng, Jeneponto, Takalar. Terus ada Sinjai, Bone, Maros, dan juga Lu Timur, Kota Makassar yang diprediksi berawan. Ada beberapa daerah yang diprediksi cerah seperti Kota Palopo, Kota Parepare, Tanah Toraja, Luwu, Nrekang, Pinrang, Sidrap, Uwajo, Sopeng, Baru, Pangkep, dan juga Kepulauan Selayar. Kemudian daerah-daerah yang diprediksi kabut asap itu ada Luwu Utara dan Toraja Utara teman-teman. Jadi keep safe untuk kamu semuanya. Kabupaten Gowa juga masuk ya di perkiraan cuacanya kabut asap gitu, seperti itu, kabut atau asap maksudnya ya. Selengkapnya bisa kamu cek sendiri di bmkg.go.id. Habisin aku balik untuk putarin lagu pilihan kamu yang udah di vote sama pastinya kamu semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana.